0: sunteți un zelazon tang o dun ngates ben juxpa rgosha insuk kasane inspira de ne ka jaxse mem hakima banu se chue kana yan tang supa dianang atang kati khokpam khokpang yiri mit pi stream un la den di yoga bachas bu something atang fan ke du gzere khoe kana yan tang supa tiswek lepchuge
1: bismillahir rahmanir rahim yantang program nyanin yot kan saga nishitana assalamu alaikum riang mayot yantang gang ma khair wa afiat nyambu tuk tuk diring nas yanti dun la topic chikure yong seyot topic gaming pula chi zerbatzerna yoga can support well-being in pregnancy chana pregnancy duran yang matanga ga tsoks yoga ka to bachin ya bar gushin or yoga chi yoga be chi fayda yot amana phru miskwe fila ngatang pregnancy zerna ya amal danjas pu zerna khokpa hassa chana ngatir gu ya ngati samzo ngati dukzo langzo emotions ngati ngatir gu ya nuk tabdili ka to yongchin girja ka to yongchin dun ngatanga thongchin ngati jaktang i dukzo langzo ne pharak chik chachin khokpa ngirim yot khanuni khokpa asar yot khanuni chuk chik base dukshin duksha in chuk chik base khayong chin chuk mood chin chachin chuk mood swing chachin chuk chik base thachin ya khush chachin और नतांग हुनमेत ला चुक चिक बसे चेंज छिन दुक चिन या थत चिन या खुश चिन या मूड चेंज छिन ये जुनी दुन नतांग अच्छा छिन जर नकतो दुन ची कन हचिन जर बना अति अति नंगोस ला हार्मोन्स का तो चिन अति हार्मोन्स सुन चेंज छचे वजह से अति मूड सक स्विंग छिन मूड चेंज छिन yang du na kwe rgo yang change yong chin or kwe body yang nuk change cha chin di fia di pregnancy wakat piang nuk khokpa ngiri myot chana yoga rigang jakse yot di yogan sak man al samu asan yot rgo la mishnut cha amil tuyang yot khani pru lang mishnut cha kwe sihat pur yala lusha yang mana khaspa na hasa ngates yoga rik sap chin ya ju cha na ngata nga WHO zere healthy organization chi yot ngati fila duniya ti thogi ka ngatir deluxe organization chi yot udunis de pregnancy doran pyanu khokpa ngirim yot khan pi doran yanu ngata nga shnut mishnut pi balki phan mi ya gachuk si zdukharun mi yong mi ngata nga physical activity rik ya exercise rik ya warzis rik ngata nga alsab se yot chana prenatal yoga zere zirchin dun langates prenatal yoga chia zere zirbat zirna juni ngata nga pregnancy ya khokpa ngirim yot chana si doran yang nuk ya de waks piang bakhani yoga la ngates prenatal yoga zirbat di yoga la ya ju prenatal yoga na ngata am yoga choksmin yoga na du na mana asan base du yogan zirna ngatanga ayoga na chosmin du mana asan base du panchas base sabse chose yoga ngatanga yot diang na chi diang nuk chi yot zirbana first of all na ngatanga stretching yoga yot zir stretching yot ju stretching zirna chi zirbat zirna chi zirchin kangma lakpa shkyang skum bacha zere zirchin ju ya ngati kangma shkyang cha skum cha du ngatanga ngatanga in translation banakato stretching ngatanga kangma thar kyang chin de kana ngate skum bazere zirchin ju ya yang dusra point pudiya yong chin ju ngates ngati control breathing chi base bachin jer na du na ngates ngati control breathing bachin ju ya control breathing zer bana chin jer na his pulen changa ti his yang ati urdi ka jer na sans zirchin ju his pulen cha his pu phincha pu control base phincha his pu ring mo phincha ya mashes na ngates dun sarika tariqa rik sabse yoju udi tariqan ngates apply bacha ya do min ma ngati mind pu ngati dimag pu ngati